Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman Pro 2, kalian masih dengerin Pro 2 RRI Ambon, dan kamu juga masih sama Tio ya di pagi hari ini, teman. Dan di jam 9 sampai jam 10 nanti kita bakalan ngobrolin terkait dengan apa yang sedang happening ya, terkait dengan ya mungkin hal-hal yang sifatnya sekarang sedang happening gitulah ya, ini yang sedang viral gitu. Cuman lebih specifically ke yang berbau-bau toleransi beragama gitu. Okay. Tapi sebelum itu ya, kayaknya aku pengen ngebahas soal yang satu ini. Okay. Tunggu dulu, sabar ya. Yes, benar sekali, ini dia. Jadi teman, setelah kemarin itu ya, ada sempat ada kebijakan ya terkait untuk WFA bagi para ASN yang berada di seluruh Indonesia, di mana fungsinya itu untuk mengurangi penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor gitu ya. Dan ini juga terjadi sebuah fenomena yang menarik di kota Tasikmalaya ya. Kita agak bergeser ke wilayah Indonesia Barat ya. Kalau misalnya ada seorang ASN pemerintah kota Tasikmalaya namanya Muhammad Arif Syamsani, itu tuh mencuri perhatian usai datang ke kantor dengan menunggangi kuda saat pelaksanaan program Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, seperti yang dilaporkan oleh Antara News. Oke. Menurutku unik ya, teman ya. Kantor pakai kuda. Asik. Kayak gimana ya? Vibes-nya tuh kayak wow, prajurit mana ini gitu. Nah, terus teman, pokoknya langkah ini tuh juga sejalan sama kebijakan pemerintah kota Tasikmalaya yang membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, sehingga harus mendorong, selanjutnya juga mendorong ASN untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik untuk melakukan efisiensi perjalanan guna menekan konsumsi BBM gitu katanya. Nah, si Arif ini, Arif Syamsani ini, dia itu bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Tasikmalaya, pun langsung jadi pusat perhatian warga di tengah ramainya kendaraan modern. Kehadirannya bersama seekor kuda itu menghadirkan suasana yang mengingatkan kita kepada masa ketika transportasi tradisional itu masih jadi bagian dari keseharian masyarakat gitu. Tapi jujur ya teman ya, kalau misalkan aku, jujur aku dulu tuh pernah banget punya kayak keinginan dan juga cita-cita punya kuda gitu. Jadi ya semoga ya nanti suatu hari terwujud, nanti datangnya ke RRI kita pakai kuda ya, bukan lagi pakai motor. Pokoknya buat kamu teman, apapun itu ya, aku yakin kalian juga masih setuju dengan hal yang seperti ini, karena ya biar bagaimanapun juga bijak dalam penggunaan BBM itu juga salah satu langkah penting kita untuk masa depan bumi kita sendiri gitu. Well, big appreciate buat kakak Muhammad Arif Syamsani ya, semoga bisa ditiru sama ASN di seluruh Indonesia. Amin.

0: tiba-tiba jual-jual begini. Sisu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Barang buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, si bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berakan lebih praktis sih. Jadi katong sih bercatat di buku besar itu. Pengeluaran, pemasukan, katong sih berbulan bercatat manual ya kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi, para katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, karena ada fitur lain kasihnya.
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katong bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung apa rata-rata keuangan ini. Memang, teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat pada katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katanya waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti katanya bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Tapi itu sudah download atau belum?
0: Kita sudah download, mari kita ajar download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

0: Awas, api.
1: Jauh, gilam dah.
2: Ya, salam aja.

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Masih di 98,4 Pro 2 RI Ambon, teman Pro 2 ya. Aku masih nemenin kamu di pagi hari ini ya. Dan teman, kalian bisa gabung join juga di Pro 2 RI Ambon ya. Boleh banget, kalau misalnya mau request lagu, kirim aja ke nomor WhatsApp kita di 0813 5624 5884 ya, atau mungkin kamu bisa chat di Instagram kita di @rriperduaambon, atau kamu juga bisa tulis di kolom live chat kita di RRI Digital gitu. Terus teman, aku bakal ngasih informasi ini terkait dengan informasi yang terbaru yang juga terupdate ya, yang baru saja diupdate juga dari laman resmi kita di rri.co.id ya. Yaitu ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ini mendorong penguatan independensi lembaga HAM nasional melalui berbagai pengaturan pengaturan gitu. Dan tujuannya untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam proses pengisian kuisi komisioner lembaga HAM nasional. Nah, menurut Pigai, lembaga HAM ini harus diisi oleh figur yang independen, mampu menghadirkan keadilan secara objektif bagi masyarakat membutuhkan perlindungan. Dia lalu juga mengutip National Human Rights Protection System yang dilaksanakan di institusi HAM di dunia gitu katanya teman. Terus juga Pigai juga menjelaskan kalau misalnya sistem perlindungan HAM nasional ini melibatkan regulasi lembaga HAM eksekutif dan lembaga independen negara gitu. Terus ya teman Pro 2, jadi dengan demikian menteri, aktor-aktor yang berpotensi sebagai pelanggar itu tidak boleh menjadi anggota. Nah, sebelumnya Pigai juga menyatakan perlu ada penegasan syarat komisioner lembaga HAM agar diisi oleh unsur sipil yang independen. Dia tidak menyoroti pentingnya menjaga jarak antara lembaga pengawas HAM dan aktor negara yang memiliki kewenangan penggunaan kekuatan bersenjata gitu katanya. Oke, dan semoga kedepannya ya bisa lebih baik lagi untuk lembaga HAM ini nanti ya, termasuk juga komisioner yang akan dipilihnya. Pokoknya teman, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Jadi buat kamu kalau misalnya ingin join masih bisa aku tunggu ya sampai nanti. Dan habis ini bakalan aku play lagu dari Nadia Basalamah with Aziz Harun dan juga Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

perlu layar? Cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan,

penerjemahan hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dari Dukul.
5: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
6: Kembali kita update informasi di Info Pro 2 tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Zion Groho. Ranting 4 cabang Silo terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi umat melalui program Sunday Market yang kini menjadi perhatian jemaat dan juga masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja hasil keputusan rapat ranting ke-16 untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh ranting 6 cabang Silo sebagai event perdana yang menghadirkan ruang kreativitas sekaligus pemberdayaan ekonomi jemaat. PT Taspentas Persero Kantor Cabang Ambon menggelar evaluasi mitra bayar dan sosialisasi pelaksanaan pembayaran pensiun guna mengoptimalkan pelayanan pembayaran pensiun bagi aparatur sipil negara. Kegiatan tersebut berlangsung di Ambon pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Informasi ketiga, indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan melanjutkan pelemahan dalam pembukaan perdagangan hari ini. Pada penutupan perdagangan Senin kemarin, IHSG juga melemah 0,92% menjadi Rp6.905,62 disertai dengan aliran dana keluar modal asing. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
5: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Sembilan 8,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Tio di siang hari ini ya. Wow, kayaknya cuaca sudah mulai mendung ya teman, padahal tadi pagi kayaknya cerah sekali ya, secerah masa depanku. Tapi pokoknya buat kamu tenang aja ya, sesuai dengan perakiraan BMKG hari ini nanti kayaknya hujannya itu ya masih hujan-hujan yang bersahabat gitu. Cuman ya tetap aja kamu harus tetap membawa jas hujan atau mungkin payung ya kalau misalkan kamu akan melakukan aktivitas di keluar gitu. Nah teman, sesuai dengan jadwal kita hari ini adalah Pro 2 Hits List Indonesia. So buat kamu silahkan aja ya, aku buka sesi requestnya mulai dari sekarang sampai nanti pukul 11 ya. 11 untuk lagu-lagu Indonesia yang lagi hits populer tentunya yang paling kamu suka ya. Kalian bisa request langsung di 081356245884 atau kirim ke Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon Instagram. Atau juga kalian bisa tulis di kolom live chat kita di RRI Digital ya. Dan tadi udah aku puterin Laim Laode dengan menari-nari teman. Habis itu ini bakalan ada salah satu lagu juga yang mungkin ini sedang happening maybe, I don't know. But you should know guys, ini itu adalah lagunya Tohpati dan juga Meiska, Ingin Kumiliki. Oke, ya siapa sih yang ingin dimiliki?

Kan, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Lady atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya. Masih sama Tio Nugroho, teman Pro 2 di Pro 2 History Internet Indonesia, maksudnya astaga sampai belibet ya. Aduh. Dan teman tadi udah aku puterin beberapa lagu ya, ada Nadine Amiza, terus juga Afgan, Toh Pati, terus siapa lagi, Bilal Indrajaya. Kira-kira habis ini lagunya siapa lagi nih? Ayo. Kalau kalian pengen lagu favorit kalian pengen diputerin di sini, bisa langsung aja chat kita ya di RRI Pro 2 Ambon, atau kamu tulis aja di kolom live chat kita di RRI Digital. Dan bisa juga ya, karena sekarang Pro 2 itu sudah ada WhatsApp-nya, jadi kalian bisa langsung chattingan sama aku di sini. Ada di 0813-5624-5884 ya. Chat aja, Kak Tio lagi apa? Jangan dong ya, jangan gitu ya. Itu ke basa-basi yang udah basi sih menurutku. Kalau chat itu lebih baik kayak Kak Tio mau makan siang apa, beta kirim. Nah, itu boleh baru. Well, teman, enggak bercanda aja ya. Oke, langsung aja. Abis ini aku bakal play lagunya Sal Priadi dengan Kepala Pundak Kerja Lagi ya. Spesial buat kamu yang hari ini lagi kerja lagi tentu saja. Tetap semangat ya untuk mencari pundi-pundi nafkah buat keluarga dan buat sanak saudara. Buat kamu sendiri ya, yang pasti jangan lupa, karena diri sendiri juga perlu dibahagiakan.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung untuk modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Nadi Basalama featuring Andi Rianto dengan Bergema sampai selamanya teman Pro 2. Semoga semangatmu juga bergema sampai selamanya. Asik. Nah teman, bentar lagi aku bakal mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tapi masih ada lagu-lagu lagi yang spesial buat kamu ya, yang sudah aku siapin buat nemenin kamu di siang hari ini. Pokoknya semangat aja, bentar lagi kalian juga akan break makan siang juga kan. Jadi ya, semangat bekerja, semangat belajarnya hari ini. Nanti aku bakal balik lagi ya, satu kali lagi mungkin. Oke, okay. So tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Nia, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
2: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
1: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
2: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
1: Jadi tidak semua piring plastik aman kan?
2: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
1: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
2: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

dari Neona, teman berdua, kayaknya bakal jadi lagu penutup kita di hari ini ya tadi ya. Dan I'm gonna say thank you so much for you guys yang udah join dari tadi pagi sampai hari ini, siang ini. Pokoknya hari ini tetap semangat terus ya, meskipun cuacanya agak mendung-mendung manja ya, tapi aku yakin kalian juga tetap semangat untuk menjalani hari ini. Habis ini nanti bakalan ada Kakak Fali dan kita akan langsung masuk ke Pro2 Hitlist Internasional. So buat kamu kalau misalkan mau request lagu mancanegara, boleh banget sekarang ya, langsung aja chat ke nomor WhatsApp kita, boleh di 0813-5624-5884 ya. Nanti bakalan ada Kakak Fali yang bakal nemenin kamu. So aku Tio pamit. Thank you so much guys sudah join dari tadi pagi ya. I'll see you again in kapan? Thursday night. I'll see you again guys. So bye.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Pon kedua, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Pradu, everyone, teman-teman terbaik, teman-teman Pradu, selamat siang. Selamat siang dan selamat siang untuk kamu semuanya. Lagi stay tune di Pradu, everyone, buat teman terbaik kamu. Dan dalam Pradu FM Ambon kali ini yang pengen dengarkan langsung lewat radio-radio tercinta kamu ya, kamu bisa mendengarkan di FM 98.4 MHz. Dan special untuk teman Pradu semuanya, di siang ini dalam Pradu Hit List, lagu-lagu mancanegara akan kali play untuk teman Pradu semuanya hingga nanti di jam 11 siang atau pukul 11, maksudnya pukul 12 ya, hingga jam 12 nanti waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan tetap di Pradu FM Ambon, teman terbaik kamu. Daisy Girls, Justin Bieber.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pencintaan, tak terasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Radio FM Mamon terbaik kamu untuk Pora 2. Selamat siang untuk kamu dan kembali masih hadirkan lagu-lagu dalam Pora 2 Hitlist Special Mancanegara untuk teman Pora 2 semuanya hingga nanti di jam 12 siang atau pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan untuk kamu yang masih sibuk dengan aktivitasnya, tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas di hari ini karena kita nggak tahu ke depan apa yang akan kita lewati. Untuk itu berproseslah teman Pora 2 karena proses itu penting, jatuh bangun itu penting untuk mencapai sebuah keberhasilan. Tetap di Pora 2 FM Ambon. Teman-teman taruh baik kamu.
1: Eh, muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
2: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal polish aja semua stepnya.
1: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
2: Tidak sih, pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
1: Besan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
2: Ya habis, lihat review orang, kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak, makin cepat.
1: Salah besar kamu, sis. Skincare itu kayak hubungan. Pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
2: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
1: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Masih dengan lagu-lagu Manca Negara dalam Pro 2 Hit Lills teman Pro 2. Dan kali ini dari penyanyi Raya dengan Where Is My Husband. Spesial untuk teman Pro 2 yang lagi sibuk dengan pekerjaannya dan rutinitasnya di hari ini. Tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak? Kaca yang bisa berubah sendiri. Tadi terang, eh, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
0: Eh, bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Produ FM, teman-teman terbaik kamu, teman Produ, selamat siang untuk kamu semuanya. Dan untuk lagu-lagu mancanegara dalam Produ Hitlist kali akhiri, spesial untuk teman Produ semuanya, informasi terkait dengan kuliner atau tempat-tempat makan, rekomendasi tempat makan untuk teman Produ semuanya, karena memang saat ini udah waktu untuk makan ya. Jadi untuk kamu teman Produ yang lagi sibuk dengan pekerjaannya, mungkin bisa istirahat sebentar, sejenak begitu ya, untuk menikmati makan siang dulu, karena makan siang juga penting untuk menambah stamina kita, energi kita dalam bekerja dan juga dalam melaksanakan rutinitas di hari ini. Untuk kita teman Produ, lagu-lagu hiburan masih akan terus dihadirkan untuk kamu, dan juga informasi terkait dengan kuliner di Kota Ambon akan Vali infokan. Tetap di Produ FM Ambon, teman.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Kan UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

Kalimantan Produa, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu. FM 98.4 MHz dapat kamu dengarkan di Prodo FM Ambon pastinya ya. Dan bareng Vali di saat ini, informasi yang pengen Vali share untuk teman Prodo terkait dengan tempat-tempat makan yang kayaknya bisa jadi rekomendasi untuk teman Prodo mencicipi makan siang, hidangan makan siang ya. Yang pertama teman-teman dua ada Dapur Kole Kole. Nah, terletak di jantung Ambon, Dapur Kole Kole adalah tempat makan yang wajib dikunjungi, yang merayakan cita rasa kaya masakan lokal. Nah, restoran yang menawan ini teman-teman dua menyajikan berbagai hidangan tradisional nasional, tradisional Indonesia Timur. Dan ini termasuk ada juga kohu-kohu misalnya, kemudian juga bunga pepaya, stik tuna, ubi jalar, singkong, dan cakalang. Nah, setiap hidangan disiapkan dengan hati-hati dan perhatian terhadap detailnya juga. Teman Pradua, kalau kamu pengen makan menu makanan khas Ambon begitu ya, kamu bisa langsung ke Dapur Kole-Kole.

Ini alamatnya teman Pro 2 di Jalan Dana Kopra nomor 16 Urite itu Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Nah, kalau untuk nomor handphonenya nanti bisa kamu searching aja ya teman Pro 2. Kemudian ada juga Rumah Makan Ratu Gurih. Nah, Rumah Makan Ratu Gurih ini teman Pro 2, jika kamu menjelajahi kelezatan kuliner Ambon, Rumah Makan New Ratu Gurih ini adalah destinasi yang wajib dikunjungi bagi pencinta makanan laut. Restoran yang menawan ini menawarkan berbagai hidangan laut segar dengan dengan harga yang terjangkau, kemudian memastikan kamu juga dapat menikmati tanpa menguras dompet. Salah satu hidangan unggulan yang tidak boleh kamu lewatkan adalah ikan garopa panggang yang disajikan dengan saus rica-rica pedas. Nah, ini adalah sensasi rasa sejati gitu ya, terletak strategis di Jalan Ponegoro nomor 26 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon pastinya. Okay, Fali masih akan balik lagi dengan beberapa tempat makan ya, atau restoran terbaik yang ada di Kota Ambon. Nanti bakalan saya informasikan lagi untuk kamu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Periode FM mau teman-teman terbaik kamu teman Periode 2 masih dengan beberapa tempat atau rekomendasi tempat makan untuk teman Periode 2 semuanya. Selanjutnya ada rumah makan dua ikan. Nah, terletak di Kota Ambon yang Semarang, teman Periode 2. Rumah makan dua ikan ini adalah surga makanan laut yang menyegarkan, menyenangkan, yang menampilkan cita rasa kaya masakan Indonesia. Nah, restoran menawan ini teman Periode 2 menawarkan menu beragam dengan hasil tangkapan segar dan hidangan tradisional, menjadikannya tempat yang ideal untuk makan siang dan makan malam dengan suasana yang ramah dan pilihan halal. Rumah makan dua ikan ini teman Periode 2 mengundang para pelanggan untuk menikmati pengalaman kuliner Asia yang otentik sambil menikmati suasana lokal. Untuk alamatnya sendiri teman Periode 2, Jalan Walter Mongin Sidi nomor 1 Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pastinya. Selanjutnya ada Lateri Beach Restaurant. Nah, Lateri Beach Restaurant ini teman Periode 2 adalah permata kuliner yang wajib dikunjungi juga dan menjanjikan pengalaman bersantap yang tak terlupakan. Dikenal karena hidangan laut dan masakan Indonesia yang lezat, teman Periode 2, restoran ini menonjol tidak hanya karena penawaran lezatnya, tetapi juga karena layanan yang hangat dan ramah dari staff. And next ada Wailela Cafe and Resto. Untuk Wailela Cafe dan Resto di Ambon ini menawarkan pemandangan panorama yang menakjubkan dan suasana elegan yang terasa seperti liburan. Menu menampilkan berbagai hidangan lezat dengan ayam goreng Wailela, sangat direkomendasikan. Kemudian kafe ini teman Periode 2 sempurna untuk pertemuan keluarga atau acara kantor, dan bahkan menyediakan ruang doa khusus. Pengunjung dapat menikmati matahari terbenam dan menakjubkan sambil menikmati makanan lezat, menjadikannya pilihan ideal untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama dengan orang-orang yang dicintai. Nah, kalau alamatnya sendiri teman Periode 2, Jalan Kampus Rumah 3, Kecamatan Tuluk, Ambon, Kota Ambon. Mari kita akan balik lagi untuk kamu, so don't go anywhere, on stay Periode 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

teman-teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Periode FM sama teman-teman baik kamu, teman-teman Perodua masih dengan tempat makan atau rekomendasi tempat makan untuk teman-teman Perodua semuanya. Selanjutnya, ada Chili Padi Restaurant. Jika kamu ingin menikmati hidangan laut yang lezat sambil menikmati suasana yang semarak di kota Ambon, teman-teman Perodua, Chili Padi Restaurant adalah tempat yang tepat untuk kamu. Restoran menawan ini menawarkan berbagai hidangan laut, masakan Tiongkok dan spesialisasi lokal Ambon yang pasti akan memanjakan lidah kamu. Suasananya nyaman dan mengundang, menjadikan tempat yang ideal untuk pengalaman bersantap yang santai. Selain itu ada rumah makan Dedes Ambon. Nah, teman-teman berdua, kalau ini agak legendaris ya, karena ketika kamu berada di kota Ambon yang semarak ini, kunjungan ke rumah makan Dedes Ambon adalah suatu keharusan bagi pencinta kuliner. Restoran yang dicintai ini menawarkan berbagai hidangan lokal otentik yang lezat dan pasti akan memanjakan lidah kamu. Salah satu hidangan unggulannya adalah papeda yang sangat cocok dengan ikan kuah kuning khas mereka. Sup ikan kuning yang beraroma yang akan membuat kamu menginginkan lebih ya. Bali masih akan menemani kamu dan thanks banget untuk kebersamanya. Untuk tempat makan rekomendasi bagi kamu teman-teman Perodua ya, Vali akhiri, selamat menikmati makan siang untuk kamu yang lagi pada menikmati hidangan makan siang. Semoga asupan bergizi yang dinikmati oleh teman Perodua dapat memberikan semangat ekstra untuk kamu dalam melaksanakan aktivitasnya dari hari ke hari. Selamat siang dan tetap di Perodua FM Ambon, teman terbaik kamu.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya, Bang.

0: Informasi olahraga lainnya teman Pro 2 yang kami infokan untuk kamu spesial Piala Dunia 2026. Informasi ini terkait dengan timnas Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan. Tim Tango mengemban misi mempertahankan trofi emas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni. Keberhasilan di Qatar menjadi momentum kebangkitan yang membawa mentalitas pemenang ke skuad saat ini. Argentina tergabung di grup J nomor 2 bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania dengan tantangan dari Austria yang punya kekuatan. Sedangkan Aljazair berbahaya dengan kecepatan sayap, serta Yordania bisa memberi kejutan. Peran Scaloni sejak mengambil alih kemudi pada 2018 sangat krusial. Ia berhasil mentransformasi tim menjadi unit solid secara taktik dan harmonis yang internal. Sang kapten Lionel Messi memuji semangat tim menjelang Piala Dunia 2026 dan mentalitas para pemenang yang ingin menang lebih banyak lagi. Dan informasi ini teman-teman dua dapat kamu lihat juga di situs resmi kami rri.co.id.
1: Kedua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, Bibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Broadway FM, teman-teman terbaik kamu, teman Broadway. Selamat siang dan selamat siang untuk kamu yang tetap setia di 98.4 MHz. Informasi olahraga masih terkait dengan Piala Dunia 2026. Terus kali infokan untuk teman Broadway semuanya. Kali ini teman Broadway datang dari pemasangan rumput di Stadion MetLife New Jersey telah mulai dilakukan. Nah, stadion ini teman-teman berdua akan menjadi lokasi untuk 8 pertandingan Piala Dunia 2026 termasuk babak final pada 19 Juli. FIFA menggunakan dua jenis rumput di Piala Dunia yang terdiri dari 104 pertandingan. Akan ada 11 stadion yang digunakan di Amerika Serikat, 3 di Meksiko, dan 2 di Kanada. Rumput Bermuda akan digunakan di venue yang bercuaca hangat, di antaranya adalah East Rutherford, dan juga Guadalajara, Kansas City, dan Missouri. Sepanjang 18 sampai 24 inci pasir telah dipasang bersama permafoid. Pasir tambahan juga digunakan di antara lembaran rumput. Stadion MetLife adalah kandang untuk klub football Amerika, New York Giants. Biasanya teman-teman dua, stadion ini menggunakan rumput artifisial. Selain pemasangan rumput, sekitar 1.740 bangku penonton juga dipindahkan untuk memperlebar ruang tempat pada saat tendangan sudut.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih yang banyak biar tidak dehidrasi.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Is, buka-buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
0: Ih, astaga, inilah i.
1: Jang ingat makan sa, suka ya pong barengin.
0: Alah, dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan muka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

Produk FM memotong-motong terbaik kamu teman Produa. Selamat siang untuk kamu semuanya yang masih atau stay tune di Produk FM Bambun teman terbaik kamu. Dan informasi kali ini yang pengen Fali share untuk teman Produa semuanya dalam Produa Entertainment. Kali ini terkait dengan acara pencarian bakat di salah satu stasiun TV The Icon Indonesia makin seru dari pekan ke pekan. Terlihat pada Senin kemarin teman Produa semalam ya, dalam pelaksanaan babak top 13 final yang disiarkan secara live oleh SCTV sejak pukul 21.15 WIB. 13 finalis terbaik The Icon Indonesia melanjutkan kompetisi dan berjuang menghadirkan penampilan terbaik mereka di hadapan 4 judges yang hadir langsung, yakni Ahmad Dhani, Titi DJ, Afgan, dan juga Ardito Pramono. Dan kontestan yang mendapat kesempatan untuk tampil pertama adalah Glenn Deli Serdang ya, yang membawakan lagu dari Dewi Lestari berjudul Perahu Kertas. Nah, penampilan Glenn ini sukses mencuri 3 hati judges untuk memberi standing ovation. Pujian datang dari Titi DJ.

menilai Grand sukses membuka kompetisi dengan penampilannya luar biasa. Nah, kontestan yang tampil selanjutnya teman pro 2, urutan kedua ada Diva dari Semarang yang membawakan lagu Bawa Daku Pergi, namun penampilannya hanya mendapat satu standing ovation dari Titi DJ. Kami masih akan hadirkan lagi informasi-informasi terupdate lainnya untuk teman pro 2. So, don't go anywhere on Stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik.

Halo teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi, digitalisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan istilah juga bagus lah nih. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga iko maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Jadi ini itu kan?
1: Dia udah kok. Jadi eh sama Mike.
0: Masih?
1: Iya, gue bilang dia sudah sama. Nih.
0: Mai ini.
1: Mai, Mai.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Cepat, cepat.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

pukul 15 waktu Indonesia Timur saat ini info perlu edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Vali Tanikwele.

0: Temuan nomor 2, sebagai wujud nyata penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya asing, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku menggelar kegiatan Like IT atau Literasi Keuangan Indonesia Terdepan. Kegiatan digelar BI Maluku bekerjasama dengan OJK Maluku dan Kemenkeu Maluku berlangsung di Aula Rektorat Unpati Ambon Selasa 12 Mei 2026. Informasi lainnya, teman Pro 2. Kejaksaan Negeri Serang Bagian Barat tengah menyelidiki dugaan korupsi anggaran surat perintah perjalanan dinas DPRD Kabupaten setempat tahun anggaran 2021. Kasus ini terbongkar setelah adanya audit kerugian negara dari BPKRI tahun 2022 yang menyebutkan adanya kerugian keuangan negara mencapai 2 miliar di tubuh Sekretaris Dewan DPRD SBB. Informasi terakhir. Teman Pro 2, harga sejumlah komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon terpantau fluktuatif dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah komoditas mengalami penurunan, sementara beberapa lainnya justru mengalami kenaikan harga. Untuk keseluruhan informasinya, Teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Berdua FM, teman-teman terbaik, teman-teman berdua. Selamat sore untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Berdua FM, teman-teman terbaik kamu. Dan senang banget ya, Fahri masih menemani kamu kali ini dalam informasi-informasi Maluku. Dan informasi yang pengen Fahri share juga untuk kamu, teman berdua di sore ini terkait dengan Komandan Koderal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas menghadiri Kolokium Perwira Siswa 3 Lembaga Pendidikan TNI AL di Gedung Mojadi Kodik Latal, Surabaya di hari Senin 11 Mei 2026. Dan kegiatan strategis ini teman berdua digelar dalam rangka menyambut peringatan Hari Pendidikan Angkatan Laut ke-80 tahun 2026. Kemudian Kodik Latal Legend TNI Nur Alamsyah membuka secara resmi kolokium tersebut mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Peserta terdiri dari Pasis Seskoal dan Pasis Diklapa sehingga mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Untuk informasi lainnya, teman-teman berdua masih akan terus saling infokan untuk kamu, tetap di Prodo FM.

0: Tembak, tembak, maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman seperti.
0: Dan minum, betul minum makan juga.
1: Dan buang botol tu di tempat sampah sana. Tahu aturan tadi sih. Top game tu, tapi buang sampah sana.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kata.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Kamu sadar tidak? Si Dinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo, bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja, biar suasananya tetap profesional.
2: Ah,

para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Business Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri. Biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Periode FM Ambon, teman terbaik kamu, teman periode 2. Selamat sore untuk kamu semuanya. Dan lagu-lagu hiburan spesial dalam acara kita di sore hari ini, teman periode 2. Produa Hitlist masih hadir untuk teman-teman Produa semuanya hingga nanti di jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tetap di Produa FM Ambon, teman terbaik kamu.

antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat, yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: pasti baju-baju begini. Sisu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Barung buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperlai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berasa lebih praktis sih. Jadi kata sih bercat-carat di buku besar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, kata sih perlu bercat manual ya kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi para katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung mengungkit keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi kan ada fitur lain kasih.
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katung bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, kata bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, kata para pelaku UMKM ini simpul bingung lah para tatur keuangan ini. Memang-memang teknologi ini sudah ada solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi, kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Ustaz, bisa sudah download gak belum?
0: Kita sudah download, mari kita aja download sini.
1: Iya, mari.
0: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

0: Awas, api-api aku.
1: Kamu bingung dah.
2: Yo, salam mencet.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Eh, tapi di betap kampus yang ada.
1: Mari sini kita bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti ketumpung adik-adik ini akan sehat, Kak?
1: Iyo, makanya dukung, yang tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

Teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Nah, semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok. Siap.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Selamat sore teman perdua, aku mungkin menemani sore kamu hari ini. Kita di tanggal 12, sebelumnya kamu sudah mendengarkan Bilang Indrajaya dengan akhir pekan yang hilang. Meskipun hari ini bukan akhir pekan, teman perdua, aku masih hadirkan beberapa informasi dan juga hiburan buat kamu. Sampai nanti kita tiba di jam 10 malam ya. Tetap dengarkan Perdua FM, teman terbaik kamu.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung untuk modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, jadi fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Prodo FM teman terbaik kamu ada nuker dengan masa ini nanti dan indah lainnya. Aku masih menemani kamu. Aku ingatkan buat teman-teman yang beragama Muslim azan maghrib untuk wilayah kota Tamu dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Aimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah.

0: Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan. Berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Jika kamu ingin melihat dunia beserta isinya, maka lihatlah sampah. Itulah dunia. Jika kamu ingin melihat dirimu, maka ambillah segenggam tanah, karena dari tanah

kamu ingin mengetahui bagaimana sebenarnya dirimu, maka lihatlah apa yang keluar dari tubuhmu ketika masuk toilet. Jika demikian keadaannya, maka dia tidak boleh bersikap

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlebar food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bunga FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kamu suka kopi lokal tidak?
3: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
2: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
3: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
2: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

selanjutnya. Kita ikuti Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Baik teman berdua, kita update informasi paling baru hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, teman perdua, pemerintah Provinsi Maluku menyoroti ancaman abrasi dan keterbatasan air bersih yang semakin desakan masyarakat di wilayah kepulauan. Persoalan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Daversya saat bertemu Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU Jakarta Selatan Senin kemarin. Dikatakan Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki tantangan besar akibat perubahan iklim. Kondisi geografi yang dominasi lautan membuat masyarakat pesisir rentan terhadap abrasi dan kerusakan kawasan pantai. Sementara itu, Hendrik mengatakan bahwa wilayah Maluku lebih dari 92% adalah lautan. Karena itu dampak perubahan iklim sangat dirasakan, terutama bagi masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman abrasi. Ia menyebut abrasi di sejumlah wilayah pesisir Maluku semakin masif dalam beberapa tahun terakhir.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik Timur Tengah. Ketegangan di jalur Selat Hormuz disebut mempengaruhi stabilitas ekonomi dan ketahanan energi nasional. Puan menyatakan Indonesia masih menghadapi tekanan ekonomi global. Selat Hormuz juga menjadi salah satu jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, gejolak global berdampak pada harga energi dan bahan bakar minyak BBM. Dan kondisi ini juga memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner menyamai rekor Novak Djokovic usai memenangkan putaran ketiga Italian Open. Ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Sinner mengalahkan Alex Poprin pada babak 30 besar di Foro Italico Roma Senin 11 Mei 2006. Ia menang meyakinkan dengan skor 6-2 dan 6-0. Petenis Italia itu tampil agresif sejak awal pertandingan di hadapan pendukung tuan rumah. Ia langsung mematahkan servis Poprin pada game pembuka set pertama. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman kedua, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Prodo FM teman, terbaik kamu ada di Jo dengan End of the Beginning teman Perdua. By the way, lagu ini tuh udah rilis 3 tahun yang lalu teman Perdua, tapi benar-benar naik ini beberapa bulan terakhir ya. Baik juga yang kamu request di Perdua itu lagu ini, makanya lagu ini re-entry kembali ke chart kita teman Perdua. Mungkin itulah yang dinamakan dengan kekuatan media sosial teman Perdua ya. Hal yang udah lama, yang udah rilis 3-4 tahun lalu kembali viral teman Perdua, karena memang lagunya seenak itu. Karena aku yakin si seni walaupun udah lama ya, kalau masih dicintai itu ya begini teman Perdua. Oke, seperti biasa nanti aku update beberapa kabar menarik untuk kamu malam hari ini. Sampai nanti kita tiba di jam 8 ada Salma-Salsa bila dengar rumah spesial buat kamu yang masih pantengin kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

atau dua? Tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Frudo FM teman terbaik kamu, ada Ica, Aji dan juga Milimon dengan Di Mana Kau Kini teman Frudo. Sekarang Milimon itu lebih banyak ke solo ya. Dulu itu dia ada bandnya semuanya cewek-cewek, tapi aku kurang tahu ya apakah bandnya masih lanjut atau udah bubar teman Frudo. By the way, ini aku mau kasih informasi buat kamu. Sekarang kan kalau kamu lihat berita tentang kesehatan ya, itu sekarang tuh lagi banyak dibicarakan adalah hantavirus teman Pro 2. Nah, ini memang belum ada vaksin ya teman Pro 2 ya. Dan hantavirus ini atau virus hanta ini merupakan penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyerang paru-paru maupun ginjal dan menimbulkan komplikasi yang cukup serius teman Pro 2. Nah, penyakit ini ditularkan melalui tikus atau hewan pengerat lain yang membawa hantavirus, dan penularannya bisa terjadi saat seseorang menghirup partikel dari urin, air liur, atau kotoran tubuh yang terinfeksi. Nah, ini dilansir dari Allo Dokter bahwa gejala virus hanta ini umumnya tidak langsung muncul setelah seseorang terpapar. Masa inkubasinya penyakit ini berkisar antara 1 hingga 8 minggu. Cukup lama teman perdua ya, bahkan sampai 2 bulanan. Ini tergantung kondisi tubuh dan tingkat paparan virus. Pada tahap awal, penderita biasanya mengalami keluhan yang mirip flu sehingga sering tidak disadari teman Pro 2. Nah, hingga kini belum ada vaksin khusus untuk mencegah virus hanta. Karena itu, langkah pencegahan paling penting adalah menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya. Dan masyarakat juga diharjukan rutin mencuci tangan, membersihkan rumah dengan disinfektan, serta menutup akses masuk tikus ke dalam rumah agar risiko penularan dapat ditekan.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

yang diklaim memiliki harga yang mahal. Wow. Persebaya juga membicarakan bahwa tim dari Amerika yang juga terlibat dalam pengambilan gambar juga berhenti bekerja sama dengan sang penyanyi. Video yang diunggah Forsman rupanya sampai ke tim Jisoo, dan pada Rabu sang desainer kemudian mendapatkan kabar bahwa barang-barang yang dipinjam kepada Jisoo akan segera dikembalikan. Untung ya di videoin, tapi Jisoo loh, sekelas Jisoo. Ia mengaku lega bahwa akhirnya koleksi yang melibatkan 10 desainer muda itu akan kembali padanya. Forsman mengaku mendapatkan kecaman soal unggahannya, bahkan menerima kebencian daring dari banyak pesan. Namun ia menjelaskan bahwa niat dari video tersebut bukanlah mengarahkan kebencian pada Jisoo, melainkan sebagai bentuk kritik pada tim Jisoo agar bisa memberikan tanggapan. Ya benar, udah dihubungi ya kan, baju kan pinjam, ya pinjam bawa pulang dong ya kan. Tapi kita nggak tahu ya apa alasan Jisoo dan timnya untuk tidak mengembalikan pakaian itu selama 6 bulan. Mungkin mereka sibuk. By the way, kita harus berpikiran positif ya kan. Aku ngomongin karena takut diserang fansnya Blackpink.

padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri, menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manusia mengiris hangat nan menyayap, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi yang tak

redup meredup saat kau bilang cukup. Tersisih atas jemu, teralih tanpa temu. Menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian. Menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

0: Sebelum esok menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh aku kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Perdu FM teman-teman, kamu jam 8 teman Perdu ada gender wari dengan 1000 kali, mau 1000 kali, 6000 kali, 7000 kali. Kalau kamu tidak apa ya mengembangkan diri kamu ya sama aja teman Perdu. Yes. Kita udah di jam 8 teman Perdu ya. Kita di cerita Perdu hari kita bakal bahas tentang love attraction teman Perdu. Mungkin kamu udah pernah baca bukunya juga teman Perdu, ada yang penulis Indonesianya RB Sentanu kalau tidak salah Indonesianya. Ada yang mancanegaranya juga teman Perdu ya. Tapi yang penulis aku belum baca sih teman Perdu. Nah, mungkin kamu udah pernah dengar juga law of attraction atau hukum tarik menarik. Apa yang kita bayangkan itu yang nanti akan kejadian teman Perdu. Nanti kita bakal bahas soal ini teman Perdu. Buka wawasan aja malam hari ini buat kamu teman Perdu yang mungkin lagi bengong ya kan. By the way, bulan ini tuh tanggal merahnya itu banyak teman Perdu ya, bisa liburan tuh enak. Oke, makanya jangan ganti stasiun kamu, kita akan bahas law of attraction ini seperti apa. Tapi yang lagi jadi 98.6.

0: Tahukah sih kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan kepada kita, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia yang tokoh, broadcast, dibalik bola, Bibol Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Prudo FM teman-teman baik, kamu Arif Galim dan juga Prinsa Mandagi Sendainya. Kalau teman-teman yang ngikutin musik dari tahun lagi ya 2000 mungkin udah tahu ya lagu milik siapa. Ini anaknya Memes yang menggawangi ya Fiera. Nah, Fiera sekarang apa kabar teman berdua ya? Kalau mereka masih bermusik sampai sekarang mungkin orang pada kangen ya teman-teman. Termasuk aku juga. Oke, by the way tuan Prudo, tadi kita aku sempat bilang ya, kita bakal bahas mengenai law of attraction teman Prudo. Sebenarnya itu apa teman? Ini law of attraction ini adalah konsep atau keyakinan yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita itu bisa menarik hal-hal yang serupa ke dalam hidup kita teman Prudo. Nah, ide ini saya dikaitkan dengan hukum tarik menarik dalam konteks populer, meskipun sebenarnya lebih termasuk karena pengembangan diri dan spiritualitas daripada sains murni teman berdua. Jadi kayak apa ya, kepercayaan kita gitulah teman berdua. Apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan lewat pemikiran kita teman berdua. Nah, intinya dari law of attraction ini teman berdua, dari beberapa artikel yang aku baca, itu intinya itu kayak jika kamu sering berpikir positif maka kamu akan menarik hal-hal yang positif ya, jika kamu fokus pada hal negatif maka kamu cenderung menarik pengalaman-pengalaman negatif teman berdua. Benar juga nggak sih teman berdua? Benar ya kayaknya. Nah, contoh sederhananya teman berdua, bahwa seorang yakin bisa sukses akan terus membayangkan keberhasilan, biasanya akan lebih termotivasi untuk bertindak dan peluang suksesnya lebih banyak dan juga meningkat teman berdua. Sebaliknya, orang yang terus menjaga terus merasa gagal sering jadi ragu dan tidak mencoba, dan hasilnya mereka tidak bisa berkembang sama sekali.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Yes, teman perlu kita masih lanjut dengan Law of Attraction. Tahukah kamu, teman Pro 2, konsep ini dikenal luas setelah buku dan film The Secrets karya Rhonda Byrne terbit, teman Pro 2, dan juga rilis ya. Meskipun terdengar menarik, teman Pro 2, Law of Attraction ini bukan hukum ilmiah yang terbukti ya. Banyak orang yang merasa terbantu karena mendorong pola pikir positif serta membantu fokus pada tujuan serta meningkatkan motivasi. Tapi hasilnya tetap sangat bergantung pada tindakan nyata, usaha konsisten, juga kondisi lingkungan, teman Pro 2 gitu. Jadi kalau sampai kamu memikirkan

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Teman terbaik kamu, ada iCloud story dengan sihir teman Pro 2, menyihir siapa, ya kan? BDW teman Pro 2, nanti kita akan bergabung dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta jam 9 nanti, ya, ada musik live chat, berarti aku bakal hilang dulu sebentar selama 1 jam. Nanti aku balik lagi di jam 10, kita masih bakal bahas oleh Law of Attraction. Buat teman-teman yang pengen bergabung boleh di Instagram kita juga atau di WhatsApp kita 08135624584. Aku tunggu nanti di jam 10. Tapi setelah ini ada musik live chat ya, jangan ganti station. Kamu tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kami.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya.
1: Yep.
0: Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng happy, terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari ini kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu nggak sih? Tahun lalu, 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku tuh gimana deh?
0: Indikatornya
2: rambut.
0: Oh iya.
1: Itu sebenarnya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Karena waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener sih.
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung set rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut. Ya.
2: Dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas.
2: Top tier.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah bahaya.
2: Iya, laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rambut.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intermezzo dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen.
0: Solely
1: independent.
0: Benar.
2: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai menyerah? Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan prosesnya udah dari pagi sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Okay.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar. Okay.
1: Tapi serius sendirian, enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A2Z Records.
1: Oke.
2: Okay. Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Keren, tapi gue mulai keren. A2Z keren loh.
0: A2Z.
2: Karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak. Angka 27. Tanggal lahir aku 27.

0: Eva. Hashtag filosofi.
1: Ya keren lah pokoknya.
0: Jadi akhirnya pas nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher, dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi-musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label, kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih, ya kita tahu. Tapi karena kita gak experience langsung, gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang. Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang, atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih. Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
2: Tapi
0: kita mulai dari nol lah.
2: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
0: Belum ada. Oh,
2: belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar. Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Soalnya ini tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh gitu. Jobnya banyak banget.
2: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
2: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
0: Yang pertama kali disiapin ya apa sih, mental ya.
1: Mental ya.
0: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
0: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
1: Okay.
0: Itu sebenarnya aku sempat bikin trust dan quit juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
0: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan dimana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi, walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis sih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal pijatnya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren.
2: Wow.
1: Iya.
2: Hashtag filosofi.
0: Sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
0: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
0: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Siombing ini.
1: Iya, betul.
0: Gak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai garage band.
0: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku, namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang, kita tuh kadang gak nyangka ya orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Kawan lama dari?
0: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mungkin masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry dapat aja gitu ya.
0: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kita rebonding lagi. Kayak rambut ini. Rebonding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
0: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mau dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming. Terus aku bilang, apa kita komersil aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
0: Biarkan kita memasak.
1: Nah, Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin, nanti coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah dikasih diatur semuanya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti-nanti sebelumnya nggak sih?
0: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya, let's say di label-label previously itu, aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop ah, kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan ya approval nih kak.
1: Decision makernya adalah
0: saya. Jadi nggak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
2: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu nggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan nggak? Nah akhir-akhir gitu kan. Tapi ya nggak sih ya gitu.
0: Iya. Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
2: Okay.
0: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya suka
1: bilang last minute ya,
0: last minute ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu, kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik, wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget untuk, ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten insyaallah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
2: Betul,
1: seperti judul lagunya Wedding.
0: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
2: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyik Sama Kita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Jamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
3: Wow.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh atau berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu.
3: Okay.
2: Berapa puluh kayaknya deh.
3: Wow. Oh, berapa? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan?
1: iya.
3: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
1: Mungkin.
3: 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: Adsense-nya lumayan ini.
3: Tain.
2: Jujur udah tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA itu.
3: Aduh.
1: Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Maksudnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pas di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Ya, itu banyak ya. Terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan
1: beriringan
2: gitu. Kayaknya gak, agak sulit.
1: Gak ya, semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya.
3: Iya bener.
2: Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
3: Okay, paham.
2: Karena ternyata audience film atau series sama audience musik itu jauh berbeda. Dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu artinya ya.
2: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu aku Cinta Nanti aku suka itu kamu. Kan namanya Ashira Jamita. Emang ada Ashira Jamita KW2?
3: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana ya.
3: Mane aja.
1: Oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, boleh dibilang krisis personal branding ya kan?
2: Jujur.
1: Ya, ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent sih.
1: Susah.
2: Wah,
1: ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
3: Iya sih benar.
2: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
3: Betul.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya, ibaratnya indie
2: barens.
1: Itu artinya ada nggak?
2: Serius dong.
1: Nah itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: Jujur.
3: Bener.
1: Ya nggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri itu apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius ya, sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku
1: gua bisa dari awal
3: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
2: Bener-bener, dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Jamita gitu.
1: Oh iya
2: kan.
1: Ah, benar.
2: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit. Gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
3: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
3: Tapi apa akhirnya apa yang yaudah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
3: Support ya?
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, masih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Utur Bon ya.
1: Pamungkas yang lain.
3: Bambang.
1: Pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk kasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya yang
1: waiting, ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi, insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh waiting, gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah. Masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya, ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang, kayaknya susah dijual deh. Ah, itu agak kena dikit disitu.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
3: Langsung hancur semua orang kayak gitu, 100.
2: Itu langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, perlu juga keluar segini lagi, gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
3: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluarnya kembali.
2: Langsung di replace.
3: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Edit. Waduh, gokil gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu, semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: lagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul, bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya.

0: kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget, not gonna lie.
1: Ceritain dikit dong, YT ini sebenarnya tentang apa sih?
0: Iya. Lalu nih kalau ditanya gini, soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih, based on bucin, karena emang ya waktu itu kangen tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh nggak belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
1: Aduh, rumahnya di mana?
0: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku bintang, mohon maaf ya.
1: Iya. Itu terpisah tiga kecamatan ya.
0: Terpisah beda gubernur tuh kan.
1: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
0: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
1: Iya, lumayan ya.
0: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
1: Pulang pergi ya?
0: Iya total.
1: Emang iya?
0: Iya, karena 100 sekian kan.
1: Iya.
0: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
1: Dia dengerin ya? Dia dengerin ya? Harusnya dengerin ya?
0: Ah, baru bangun dia. Sampai kerja
1: dulu. Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
2: Ya, itu dia di klipnya.
0: Ngelipping sendiri kan ya?
1: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
0: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
2: Boleh.
1: Kan lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Ashira main cerdas cermat.
2: Ya,
0: jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
1: Serius?
0: Itu yang ngajak tuh, pinter gak tuh?
1: Iya.
0: Tapi sekarang udah lupa.
1: Gak apa-apa.
2: Kita tes dulu dong.
1: Kita juga belum tentu bisa.
2: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
1: Oke.
2: Okay. Alright.
1: Ini dia cerdas cermat.
2: Yoi, bareng sama Ashira Zamina.
1: Ada bisanya enggak?
2: Belum ada.
0: Program baru itu ya.
2: Prepare.
0: Itu. Si prepare tuh.
2: Alias
1: terjari.
0: Aku aja yang ngasih Kak. Gimana? Coba lagi.
2: Oke, kita mulai. Cerdas cermat bareng sama Ashira Zamina. Boleh.
1: Oke. Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
2: Iya, regunya cuma satu. Jadi ya udahlah.
1: Regunya A sampai Z ini.
2: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
0: Oke.
2: Alright.
1: Apa ibu kota negara Australia?
0: Aduh, aku Sydney.
2: Salah.
0: Nomor 5. Aku udah pilih bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, berpada apa?
1: C.
2: Depannya C.
1: C.
0: Aduh.
2: Orang banyak kan gocek juga sih.
0: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
1: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
0: Enggak, ibu kota Amerika masih nggak tahu.
2: Bener.
1: Canberra.
0: Oh iya, Canberra. Oh my god, itu Melbourne doang.
2: Yes, betul.
0: Sorry. Ini minus 5 ya.
1: Alright,
2: next question.
0: Rebut point. Yes.
2: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
1: Lampu yang nemuin siapa?
0: Thomas Alva Edison.
2: Betul.
0: Oh my god. Makasih Mas Thomas ya.
1: Berarti 95 ya ini mainnya ya.
2: Bener. Oke, next.
1: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
0: Tau itu yang lagi. Tolong, ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
1: Planet apa yang dikenal sebagai planet merah?
2: Gampang dong.
0: Mars.
2: Benar.
1: Harusnya ada backsoundnya tuh.
0: Ini tadi ada tuh.
1: Ada kan?
2: Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
1: adalah sungai
0: Nil.
1: Betul.
0: Pas kecil baca buku pintar.
1: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
0: Enggak. Itu masih buku pintar. pintar yang bola dunia
1: depannya. Ensiklopedia. Ya.
2: Lanjut.
1: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
0: Jantung.
2: Betul. Alright.
1: Dua lagi.
2: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
0: Cheetah, bukan?
2: Betul. Yeah.
0: Ini pas kecil kurkuma plus nih. Kurkuma plus. Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
0: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
1: Samudra Pasifik.
2: Ini terima.
1: Lumayan lah.
2: Oke lah.
1: Bro.
2: Betul.
1: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Ya tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama untuk lagu ini.
0: Amin ya Allah, makasih Kang, doanya makasih Kak Edit. Amin.
2: Alright.
1: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di dimanapun udah bisa didengerin.
0: Bisa.
1: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya.
0: Woo.
1: Dan juga jangan lupa ya, itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai songnya di TikTok.
2: Nah, iya, ya, biar itu makin cepat rilisnya ya.
0: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
1: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
2: Lagu
1: gitu.
2: Cinta.
1: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangannya enggak sih?
0: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
1: Bukan hanya pacar.
0: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan, jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu ini
1: bisa juga ya.
0: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
2: Alright.
0: Coba aja lah dulu didengar.
2: Benar. Tadi sebenarnya general ya perasaannya ya.
0: Yes.
1: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
0: Gak ada kan kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang sekarang takut aing, Pak.
1: Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
0: Gak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
2: MV udah ada. Bisa disek di mana?
0: Belum ada. Mau rilis.
2: Oh, mau rilis.
0: Insya Allah ya, seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau... Bener gak? Kita ya, kesekin dulu di single ya.
1: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
0: Jadi biar materinya tuh di-stress, di-stretch terus.
2: Yes, alright.
1: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
0: Iya, YouTube Asyara Zamita.
1: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
0: Makasih kok, gak berasa ya.
1: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita.
2: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
1: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lagi sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
2: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang sama.
1: Oke.
0: Thank you ya, Kak.
2: Thank you.
0: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
2: Wah, itu dia.
1: Yaudah, langsung aja. Here we go.
2: Oke, this is Asyara Zamita. Dengar.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Beta tahu alih pemaksud ni. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hey, ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Eh, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang kah, Seng?
1: Iya, betul deh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan

Perlu FM teman terbaik kamu, teman Perlu. Selamat malam jam 10.15 menit teman Perlu. Aku balik lagi tadi kita bergabung dengan teman di Perlu Jakarta ya, ada musik live chat. Jadi teman Perlu kamu, tadi kan aku sempat dengerin MLC teman Perlu ya. Aku mau bilang yang soal ini ya, soal apa namanya yang viral di sosial media soal cerdas cermat itu banyak menuai kecaman teman Perlu ya, tentang pokoknya tentang kebangsaan lah intinya ya, cerdas cermat. Tapi dari pihak MPR udah meminta maaf teman Perlu atas keluhuran yang terjadi karena para juri menganulir salah satu jawaban yang benar teman Perlu ya. Bahkan tadi aku lihat di sosial media di MC yang cewek ya, itu banyak hujatan yang mengarah ke dia walaupun dia sudah minta maaf ya. Netizen Indonesia sekarang tuh kayak melihat sesuatu yang tidak adil itu langsung ikut bersuara teman Perlu ya. Untungnya ada rekamannya teman Perlunya. Kalau tidak ada rekamannya mungkin kecurangan ini akan hidup terus teman Perlu. Kalau menurut aku sih gitu ya. Untungnya ada rekaman, orang bisa membandingkan teman, compare jawaban, dan memang jawabannya benar. Itu alasan dari si jurinya, katanya jurinya nggak dengar baik-baik. Tadi bilangnya artikulasinya nggak jelas awalnya ya, bilang peserta itu artikulasi jelas. Sekarang udah ketahuan bilangnya inverternya gangguan. Jadi gimana dong? Jadi aku bahkan menemukan salah satu postingan dari Ustadz, ya aku lupa di namanya, Ustadz Haidar atau siapa ya, sempat memposting hal ini. Beliau mengatakan bahwa kebanyakan dari kita yang tua-tua yang merasa lebih pintar dari segalanya, dari anak orang-orang di bawah kita, itu kadang-kadang susah untuk mengakui kesalahan juga minta maaf. Itu benar loh teman Perlu ya, yang aku ambil, yang aku tangkap dari kejadian ini ya, bahwa kita itu rata-rata yang kayak merasa ilmunya lebih tinggi. Kayak misalkan kita yang S2 ngomong sama orang S1 teman Perlu misalnya, itu kadang-kadang kita kayak merasa agak sombong ya, tidak mau mengakui kesalahan walaupun kecil, tidak mau mengakui bahwa kita itu kadang-kadang punya kurangnya teman Perlu. Jadi dari Ustaz, ya aku lupa deh Ustaz yang sering muncul di FYP itu loh, tadi sempat memposting hal itu. Ustaz Hussein, nah Ustaz Haider, Ustaz Hussein sempat memposting hal itu, bahwa mengatakan bahwa kadang-kadang orang tua, orang yang paling di atas, kadang-kadang itu susah untuk mengakui kesalahan mereka. Ya terserah, kita setuju sih, pengalaman pribadi soalnya. Oke, jangan ganti stasiun kamu, nanti kita bakal balik lagi teman. Kita masih bahas soal law of attraction yang tadi sempat aku bahas di jam 8 ya. Tapi ngarepin kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM teman-teman, kamu ada Kim dan Marin juga dengan Mahnet teman Pro 2, by the way masih bareng aku Muksin ya. Kita masih ngomong soal law of attraction teman Pro 2 atau hukum tarik menarik, yang mana kalau kita berpikiran positif, sebenarnya begitu ya teman Pro, kalau kita berpikiran positif maka hasilnya juga akan positif. Walaupun memang tidak ada penelitian ilmiah soal itu teman Pro 2, cuma berdasarkan beberapa pengalaman. Yes, that's right baby. Oke, selamat malam juga buat kamu yang masih dengerin kita malam hari ini teman berdua. Kita lanjut ya soal dopamine detox lagi. Soal law of attraction teman berdua. Nah, sebenarnya apakah ini bisa diterapkan walaupun tidak ada bukti secara ilmiah teman berdua. Nah, sebenarnya bisa ya, terutama sebagai cara untuk membangun pola pikir dan menjaga fokus terhadap tujuan. Namun teman berdua, penerapannya itu lebih efektif jika dipahami sebagai kombinasi antara pikiran positif dan tindakan nyata, bukan sekedar berharap lalu menunggu keajaiban. Nah, contohnya sederhana nih teman berdoa, contoh penerapannya ya. Ingin lebih sehat, mulai membayangkan hidup sehat lalu dibarengi dengan olahraga dan pola makan yang baik. Kemudian ingin pekerjaan lebih baik ya, itu menanamkan keyakinan diri lalu belajar skill yang baru dan aktif mencari peluang. Kemudian ingin lebih tenang, yang harus dilakukan adalah melatih rasa syukur, mengurangi pikiran negatif, dan menjaga lingkungan yang suportif teman berdua.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Prudo FM teman-teman, kamu ada Sabrina Leonor dengan Pindah Kota Tatek. Ini dia menang Idol, terus dia ini lagu ini dinyanyikan ya bareng saat siapa lagi itu Fajar teman, berdua versi yang berbeda teman. Wah enak ya, sama-sama enak versi dia versi ini. BDW teman berdua, tadi aku baru nonton cuplikan salah satu YouTube di Jepang. Jadi nama YouTube-nya itu The First Tag, jadi tag pertama lah kalau nunggu di Indonesia kan teman. Itu yang menghadirkan banyak penyanyi-penyanyi Jepang dan juga beberapa penyanyi kelas dunia yang yang kemudian berkunjung ke Jepang. Nah, baru-baru ini penyanyi grup penyanyi asal Indonesia nama Nona, kamu udah tahu lah buat teman-teman yang mudah-mudah tahu Nona itu kan baru berkunjung ke Jepang. Mereka berkesempatan untuk tampil di acara ini teman berdua dengan sekali tag. Ternyata suara mereka bagus ya, bagus banget. Dan sekarang tuh udah sekitar berapa penonton teman berdua ya yang sudah menonton mereka itu 200 ribu, hampir mendekati 300 ribu itu baru diposting sehari lalu. Dan ini lumayan ini juga ya, artinya musik Indonesia dipandang di luar negeri termasuk di Jepang teman berdua. Bahkan ada salah satu komen yang paling pertama tuh, dia komennya tuh pakai bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia lagi, bahasa Jepang teman pun, dua orang Jepang kayaknya. Itu kan bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Jadi intinya dia bilang dia adalah salah satu penggemar dari Nona yang ada di Jepang. Mudah-mudahan yang tampilnya Nona di Jepang dan juga di acara ini membuat musik-musik dari Nona itu dikenal luas secara internasional, terkhususnya di Jepang gitu. Aku sih mendoakan semoga teman berdua. Okay, by the way teman berdua, aku mau terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan Berdua FM. Setelah ini nanti ada Midnight Song singkat di jam 10 waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat buat kamu yang pengen istirahat. Besok belum tanggal merah ya. Besok tanggal berapa sih? Tanggal 13 ya. Ya belum tanggal merah teman berdua. Karena kita yang siaran ini kita udah gak tau tanggal merah sama tanggal hitam teman berdua ya, karena jadwal libur kita dan jadwal kerja kita beda sama teman-teman yang masuk reguler ya. Dan dengarkan Prodo FM ada Never Enough ya di malam hari, Lauren Allen, sebuah teman-teman sampai selesai semuanya.

para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Why me?
1: My.
0: So, anyway, do you have a...

0: Ji, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Kemampuan 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: cheesy ending.
1: Hello.
0: Get up.
1: Anyway, that's the radio.

0: teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan...
1: Baik teman perlu dimana saja berada. Sebelumnya ada Glory Seeker dan juga Arifin dengan Terbelajar Doa menjadi lagu terakhir jumpa kamu bareng aku di hari ini. Semoga apa yang aku dirikan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi 13 Mei 2026 4:55 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa besok.

terdengar irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar 12 Mei 2026 oleh frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 13 Mei 2026 pukul 4 lebih 55 menit Indonesia Timur. Sebelum berpisah kami bertugas, saya Muksin, teman-teman operator pemancar studio, Guru Nuna maupun Faso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan terima kasih salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini, Rabu 13 Mei 2026, melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Brother everyone, teman-teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu yang mungkin pagi ini sudah pada bangun dan mempersiapkan diri untuk beraktivitas di hari ini. Valu ucapkan salam jumpa lagi di Rodo FM Ambon 98.4 MHz. Dan awali jumpa kita pagi ini untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Senang sekali saya Valita Nikwele kembali hadir menemani ruang dengar teman Pro 2 semuanya. Dan awali jumpa kita pagi ini, lagu-lagu hiburan pagi akan hadir untuk teman Pro 2 hingga nanti kita akan ada dalam acara selanjutnya di jam 6 atau pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi dan tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan Farbisa, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album.

0: Itay, si Sadar kasing, sekarang ini to, industri kreatif to, akang lagi naik-naiknya.
1: Iyui, betul iya lay. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah, jadi to akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, batul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: Kok tiap hari paket datang ke rumahmu? Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku sita aplikasinya.

0: Pasir Satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamari untuk kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas sontek-sontek film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akan menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film

0: negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu betul yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn betul lah yang bayar.
0: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, saya ini setahun lah belai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: to the rhythm.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
2: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya Fali Tanikwele. Temuan Pro 2, seorang perempuan berinisial S melaporkan dugaan tindakan teror digital, pencemaran nama baik hingga penyebaran konten manipulasi digital bermuatan pornografi yang diduga berkaitan dengan penagihan pinjaman online ke Subdit Polda Maluku. Informasi lainnya, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Maluku untuk memperkuat kemandirian benih di wilayah kepulauan. Informasi terakhir, Dinas Kesehatan Kota Ambon memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Ambon. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penyebaran penyakit tersebut. Untuk keseluruhan informasinya, teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian Info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikwele.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang limpah itu dari alam.
1: Apa sih? Kita tahu alih maksud ni. Pasti minyak bumi dan batu bara tu.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM, teman-teman baik kamu, teman Prodo 2. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu yang sudah pada bangun dan mempersiapkan diri untuk beraktivitas di hari ini. Specially, Vali temani ruang dengar kamu dengan informasi atau kayak kamu yang mungkin informasi belum kamu ketahui, nanti bakalan Vali kasih tahu untuk teman Prodo 2 semuanya. Hingga nanti di jam 7 pagi atau pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk kamu yang sudah pada bangun dan olahraga-olahraga kecil dulu sebelum memulai aktivitas di hari ini. Karena olahraga kecil juga dapat membuat kamu lebih tambah semangat lagi atau berstamina juga ya dalam melaksanakan hari ini, aktivitas di hari ini. Baik, selamat pagi aja untuk semua teman Pro 2 dan tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Produknya FM teman-teman terbaik kamu teman Pro 2. Informasi yang ingin Fanny share untuk kamu semuanya teman Pro 2. Kali ini terkait dengan orang yang tidak pernah mengunggah apapun di media sosial karena menjaga privasi biasanya memiliki beberapa ciri khasnya ya. Dan kali ini menurut psikologi.

Teman Pro 2, di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang membagikan momen pribadi, opini, hingga aktivitas harian mereka secara terbuka. Namun ada juga sekelompok individu yang memilih jalan berbeda. Mereka jarang, bahkan tidak pernah mengunggah apapun di media sosial. Nah, keputusan ini seringkali disalahartikan sebagai sikap antisosial, tertutup atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal dari sudut pandang psikologi, pilihan untuk menjaga privasi justru bisa mencerminkan karakter dan pola pikir tertentu yang cukup menarik. Dilansir dari Export Editor, maksud saya, terdapat 7 ciri yang umumnya dimiliki oleh orang yang lebih memilih menjaga privasi dan tidak aktif mengunggah di media sosial. Yang pertama, teman Pro 2 memiliki kesadaran diri yang tinggi. Nah, orang yang tidak merasa perlu membagikan hidupnya secara online biasanya memiliki tingkat kesadaran diri atau self-awareness yang kuat begitu ya. Dan mereka memahami siapa diri mereka, apa yang mereka rasakan, dan tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa cukup. Mereka juga tidak bergantung pada jumlah likes atau komentar untuk menentukan harga diri. Kebahagiaan mereka berasal dari dalam, bukan dari pengakuan orang lain. Selain itu, menghargai privasi secara mendalam. Bagi mereka, privasi bukan sekedar pilihan, melainkan prinsip hidup. Mereka sadar bahwa tidak semua hal perlu dibagikan ke publik, terutama hal-hal yang bersifat personal. Secara psikologis, ini merupakan adanya batasan yang sehat atau healthy boundaries, dan mereka tahu mana yang layak untuk dibagikan dan mana yang sebaiknya disimpan untuk diri sendiri atau lingkaran terdekat. Kami masih akan balik lagi untuk kamu teman berdua dengan informasi masih terkait dengan ciri orang yang tidak pernah mengunggah apapun di media sosial. Nah, ini termasuk tipe orang apa nih? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan.

0: tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatan.
1: Sumpah kita gendut banget, pakai ditanya, rugi gak sih?

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Teman Produa, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai kerja keras dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Produknya Firman teman-teman terbaik kamu teman-teman produk. Selamat pagi untuk kamu semuanya. Dan kita masih dengan ciri yang umumnya dimiliki oleh orang yang lebih memilih menjaga privasi dan tidak aktif mengunggah di media sosial. Teman-teman produk, poin selanjutnya ini lebih fokus pada kehidupan nyata. Alih-alih sibuk mendokumentasikan setiap momen, mereka lebih memilih untuk benar-benar menikmati pengalaman tersebut. Saat berpergian, berkumpul dengan keluarga, atau menjalani aktivitas tertentu, mereka hadir sepenuhnya. Dan mereka tidak terganggu oleh keinginan untuk mengambil foto sempurna atau memikirkan caption yang menarik. Ini berkaitan dengan konsep mindfulness dalam psikologi, yaitu kemampuan untuk hidup di saat ini tanpa distraksi berlebihan. Nah, selain itu teman perdua tidak bergantung pada validasi sosial. Banyak pengguna media sosial secara tidak sadar mencari validasi melalui respons orang lain. Namun, orang yang jarang atau tidak pernah mengunggah sesuatu cenderung tidak memiliki kebutuhan tersebut. Mereka tidak merasa harus terlihat sukses, terlihat bahagia, atau terlihat produktif di mata orang lain. Identitas mereka tidak dibangun dari persepsi publik, melainkan dari nilai dan keyakinan pribadi. Fali masih menemani kamu di Prodo FM Embun, dan selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga hari ini membawa kebahagiaan tersendiri dan berkat tersendiri untuk teman Prodo.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu, bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Prodo FM, mohon teman-teman terbaik kamu, teman-teman Prodo, selamat pagi. Dan informasi masih terkait dengan orang yang tidak mengunggah apapun di media sosial, begitu ya. Karakter dan pola pikirnya seperti apa, kemudian ciri umum yang dimiliki oleh orang tersebut dalam menjaga privasinya dan tidak aktif mengunggah di sosial media.

Ini terkait dengan cenderung lebih selektif dalam hubungan sosial. Teman para dua, orang yang menjaga privasi biasanya juga lebih selektif dalam memilih siapa yang mereka izinkan masuk ke dalam kehidupan pribadi mereka. Nah, mereka mungkin memiliki lingkaran sosial yang lebih kecil, tetapi hubungan yang terjalin cenderung lebih dalam dan bermakna. Mereka lebih menghargai kualitas daripada kuantitas dalam relasi. Dari perspektif psikologi ini, menunjukkan preferensi terhadap hubungan yang autentik dan emosional, bukan sekedar interaksi superficial. Selain itu, memiliki kontrol diri yang baik. Menahan diri untuk tidak membagikan sesuatu di media sosial, terutama ketika orang lain melakukannya, membutuhkan kontrol diri yang cukup kuat. Mereka tidak mudah terbawa arus tren atau tekanan sosial. Nah, keputusan mereka lebih didasarkan pada pertimbangan pribadi daripada dorongan impulsif. Nomor kedua ini berkaitan erat dengan kemampuan self-regulation, yaitu kemampuan mengendalikan emosi, keinginan, dan juga perilaku. Vali masih akan balik lagi untuk kamu teman Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Ambon 98.4 MHz.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

0: kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Teman kedua, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mam Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Frodo ya sama teman-teman terbaik kamu, teman-teman Frodo. Selamat pagi untuk kamu semuanya. Dan Navali masih menemani kamu di pagi hari ini. Dan informasi yang bagian Navali share untuk teman-teman Frodo yang saya ambil juga dari rri.co.id pagi ini, teman-teman Frodo.

0: Yaitu perakiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia. Dan kita langsung saja untuk Maluku dan Papua. Ternate, Sorong, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Fali masih akan balik lagi untuk kamu teman Moro 2. So don't go anywhere on Stabler 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.